Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Balad, "Falaqata hamal aqabah wama adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha masghabah aw miskinan dha matrabah." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sedang menawarkan kepada kita sebuah amal soleh yang luar biasa yang diistilahkan dengan istilah aqabah. Kata para ulama tafsir, aqabah itu adalah sebuah tempat yang tinggi. Jadi falaqata hamal aqabah itu artinya, mau enggak kalian melakukan sebuah pendakian ke tempat yang tinggi? Bagi teman-teman yang senang trekking, pasti menikmati banget setiap jalan yang ditempuh dari bawah sampai ke atas. Gitu juga buat teman-teman yang senang camping, yang senang off-road, pasti senang banget dengan suasana mendaki, suasana turun, berkelok, dan seterusnya, semuanya dianggap sebagai sebuah kesenangan. Maka Allah Subhanahu wa taala menawarkan juga kesenangan yang sama dengan analogi mendaki. Kata Allah, "Falaqata hamal aqabah." Mau enggak kalian melakukan perjalanan yang mendaki ke tempat yang tinggi, yaitu Aqabah? Ulama mengatakan Aqabah ini tempat yang tinggi yang ada di dalam surga, yaitu surga Firdaus. Ada juga yang mengatakan ini adalah sebuah permisalan bahwa orang yang menempuh perjalanan ini akan berada di sisi Allah yang tinggi, akan mulia, akan terhormat, akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Intinya adalah Aqabah itu sesuatu yang istimewa. Kemuliaan, derajat yang tinggi, tempat yang mulia nanti di surga, tempat yang tinggi nanti di surga, itulah Aqabah. Sehingga Allah menawarkan falaqata hamal aqabah. Mau enggak kalian melakukan perjalanan yang mendaki dan tinggi? Bagaimana caranya? Wama adraka mal aqabah? Gimana cara melakukan perjalanan ini? Apa itu perjalanan untuk mendapatkan kemuliaan yang istimewa? Ternyata Allah menjelaskan di ayat berikutnya, fakku raqabah, membebaskan budak. Jadi ini adalah sebuah ayat permisalan di dalam Al-Qur'an. Ketika kita ingin menjadi orang yang mulia, kalau kita pengen derajatnya tinggi, pengen dekat dengan Allah, pengen dapat kehormatan dari langit, dari Allah, sehingga kita dimuliakan di bumi, dihormati di bumi, maka salah satu amalannya adalah fakku raqabah, membebaskan budak. Yang kedua, au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Dan sekarang kita sedang merasakan hal itu. Sekarang kita sedang berada dalam kondisi yaumin dzi masghabah, dengan kondisi pandemi, dengan harus memberlakukannya PPKM, banyak dari saudara kita yang kehilangan pekerjaan, atau mungkin pendapatannya berkurang drastis, ada yang bahkan dirumahkan, bahkan sampai dikeluarkan dari pekerjaannya, semua kita sedang merasakan kesusahan. Banyak dari saudara kita bangsa Indonesia yang susah makan hari ini. Maka inilah yang disebut dengan yaumin dzi masghabah, hari ketika terjadi kelaparan yang luar biasa. Maka dalam kesempatan seperti ini, momentum pandemi seperti ini, Allah menawarkan kepada orang yang beriman, siapa yang mau mendapatkan tempat yang istimewa, tinggi dan mulia di sisi Allah, yaitu Aqabah. Caranya gimana? Ita'amun, kita beri makan kepada tetangga kita. Beri makan kepada pedagang-pedagang yang keliling di depan rumah kita. Beri makan kepada orang yang kelaparan. Beri makan kepada orang yang kesusahan. Beri makan kepada anak yatim dan fakir miskin. Dzi matrabah, orang miskin yang sampai berdebu wajahnya, saking susah hidup mereka, saking tidak punya tempat tinggal yang layak. Maka dalam surat Al-Balad, Allah Subhanahu wa taala mengajak bangsa Indonesia, kita secara khusus orang yang beriman, falaqata hamal aqabah, yuk kita mendaki ke tempat yang tinggi dengan cara berbagi, share the meal, ataupun saling memberikan

kebaikan yang kita punya di rumah kita untuk saudara-saudara kita. Kalau kita belanja, belanja yang lebih. Kalau kita belanja kepada orang yang berdagang di depan rumah, jangan ditawar. Kalau perlu dilebihkan dari harga yang dia sebutkan. Kalau kita masak di rumah, masak yang lebih. Kata Nabi, kalau kalian memasak kuah, perbanyaklah kuahnya untuk diberikan kepada tetangga. Semoga ini bisa menjadi penyemangat buat kita untuk bisa beramal soleh di masa pandemi dan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas. Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

0: masih ada seseorang yang dengan bangga menceritakan kehebatan-kehebatan orang lain. Misalnya, bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya? Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan." Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha kita sendiri.
1: Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Banyak di antara kita yang terjebak mendefinisikan bahwa kemuliaan hidup hanya bisa dicapai dengan tingginya status dan kelimpahan harta. Mungkin pendapat itu ada benarnya. Namun, kemuliaan semacam itu tentu bukanlah kemuliaan yang kekal melekat pada diri kita, bahkan sering membawa kekecewaan yang luar biasa. Betapa banyak orang yang runtuh moralnya ketika harta dan status sudah tak lagi bersama dirinya. Padahal, betapa banyak kita saksikan kehilangan dua hal itu tak selalu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Banyak hal di luar logika kita yang menentukan apakah harta dan status tetap bersama seseorang seumur hidupnya. Banyak faktor yang menentukan apakah seseorang menjadi mulia, apalagi menjadi bahagia sepanjang hayatnya. Dalam sebuah nasihat panjang yang menyentuh di Haji Wado, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 waktu sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain, kecuali dalam takwa dan beramal soleh." Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

Dalam surat 7 Al-A'raf ayat 205, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu dengan merendahkan diri, takut dan dengan tiada mengeraskan suara pada tiap-tiap pagi dan petang. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai." Ayat ini menganjurkan kepada kita, umat Islam, supaya menyebut Allah dengan berzikir secara khusyuk, tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan, antara lain dengan mengeraskan suara. Karena sesungguhnya, kata Rasulullah dalam hadisnya yang terdapat di kitab Fiqhus Sunnah, kita tidak sedang menyeru zat yang buta, melainkan menyeru zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Oleh karena itu, jika ada sekelompok jamaah melakukan zikir dengan mengeraskan suara, bahkan sampai histeria, berarti zikir yang dilakukannya bertentangan dengan ayat tersebut. Maka, marilah kita berzikir, menyebut nama Allah dengan sikap tadaru dan khusyuk, serta dengan suara rendah. Niscaya, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar zikir kita dan mengabulkan permohonan kita.

0: Kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di pagi yang fresh ini ya? Senang sekali masih menemani teman Pro 2 dari subuh sampai nanti di jam 9 pagi nanti. Semoga setelah menunaikan salat subuh tadi, hati teman Pro 2 makin tenang, pikiran makin jernih, dan aktivitas hari ini semoga dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin baru aja siap-siap berangkat kerja, kuliah, sekolah, atau mungkin masih menikmatin morning coffee, dan kemana-mana ya, karena beberapa jam ke depan dia bakalan nemenin pagi kamu dengan musik yang asik, informasi ringan, dan tentunya vibe-nya positif banget nih buat hari kamu makin semangat. Nah, tahun Pro 2 pagi ini jangan sampai lupa ya untuk sarapan, karena kita harus tetap jaga kesehatan sebelum beraktivitas. Dan yang paling penting, tetap happy walaupun tugas sama kerjaan mulai ngantri ya. Oke, okay, teman Pro 2, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, karena Tia bakal menghadirkan lagu-lagu yang pastinya seru dan juga informasi-informasi up to date. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi, tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi, aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI, suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh,

92 RRI Mulabo, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, masih bareng Tia nih. Nah teman Pro 2, sebelum teman Pro 2 mungkin mau keluar rumah, Tia bakalan nyampein perkiraan cuaca untuk di hari ini. Untuk di hari Jumat tanggal 8 Mei 2026, untuk perkiraannya wilayah Aceh Barat dan sekitarnya akan diprediksi adanya hujan ringan dengan suhu berkisar di antara 23 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 81 sampai 99%. Baik untuk teman Pro 2 yang mungkin mau keluar rumah untuk pergi kerja, sekolah ataupun kuliah, jangan lupa untuk pengendara motor bawa jas hujan ya teman Pro 2. Untuk teman Pro 2 yang mungkin berkendara menggunakan mobil itu bisa dibawa untuk payungnya karena sewaktu-waktu bisa terjadinya hujan. Oke nih teman Pro 2, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Mulabuh karena dia bakalan membagikan informasi seputar sarapan ya. Karena pas banget nih ini waktunya yang mendekati sarapan. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Mulabuh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Swim, swim. Falling off your skin, swim, swim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, di sini Tia mau ngasih informasi nih buat teman Pro 2 seputar sarapan. Dan dilansir darinya rri.co.id, cuaca hujan yang disertai udara dingin membuat banyak orang cenderung memilih menu sarapan yang hangat atau comfort food untuk memulai aktivitas pagi. Hidangan seperti bubur ayam, soto, mie kuah, roti bakar, hingga kopi dan teh hangat menjadi pilihan favorit karena dianggap mampu memberikan rasa nyaman sekaligus meningkatkan energi tubuh. Fenomena meningkatnya minat terhadap comfort food saat cuaca hujan ternyata tidak hanya dipengaruhi dari kebiasaan, tapi juga berkaitan dengan respon biologis dan psikologis tubuh terhadap suhu dingin. Penelitian dari University of Queensland menyebutkan bahwa tubuh membutuhkan energi tambahan untuk menjaga suhu tetap stabil ketika cuaca dingin, sehingga muncul dorongan mengkonsumsi makanan hangat dan tinggi karbohidrat. Selain itu, makanan hangat juga dinilai mampu memberikan efek emosional yang menenangkan. Dalam sejumlah kajian, makanan hangat berkaitan dengan peningkatan rasa nyaman dan nostalgia, terutama ketika seorang berada dalam kondisi dingin atau stres akibat cuaca buruk. Ahli gizi juga menyarankan masyarakat tetap memilih menu sarapan yang seimbang meski ingin menikmati comfort food. Menu berkuah seperti sup ayam, bubur oatmeal hangat, atau soto dengan tambahan protein dan sayuran dinilai lebih baik karena dapat membantu tubuh tetap hangat sekaligus memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Psikolog menyebut aroma dan suhu makanan hangat dapat memberikan efek relaksasi sehingga membantu memperbaiki suasana hati ketika cuaca mendung dan aktivitas terasa lebih lambat. Karena itu sarapan hangat nggak hanya jadi kebutuhan fisik tapi juga bagian dari cara masyarakat mencari kenyamanan saat turun hujan. Oke, teman-teman Pro 2, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh karena tiba kalian menghadirkan informasi-informasi lain dan lagu-lagu yang seru pastinya. Dan tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Eh, Gang, kulihat Ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
0: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat Maharaja.
2: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

93 Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng dia. Di sini dia masih mau ngasih info tentang sarapan lagi nih teman Pro 2. Dilansir darinya rri.co.id, kebiasaan sarapan Gen Z atau generasi Z ya mulai berubah. Jika sebelumnya secangkir kopi menjadi pilihan utama di pagi hari, kini banyak anak muda beralih ke menu praktis dan bernutrisi seperti protein shake, oatmeal hingga minuman fungsional untuk menunjang aktivitas harian. Perubahan ini dipengaruhi meningkatnya kesadaran hidup sehat dan gaya hidup aktif di kalangan Gen Z. Protein shake dianggap lebih praktis, mengenyangkan sekaligus mampu memenuhi kebutuhan nutrisi harian, terutama bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi dan rutin berolahraga. Penelitian The Role of Health Consciousness and Trust on Gen Y and Gen Z Intention to Purchase Functional Beverage menyebutkan bahwa generasi Y dan Z mulai tertarik mengonsumsi minuman fungsional karena faktor kesehatan dan kandungan nutrisi yang dianggap lebih baik dibandingkan minuman tinggi gula. Meski begitu, budaya minum kopi di kalangan Gen Z masih cukup kuat. Studi adaptasi tren penikmat kopi dari generasi milenial ke Gen Z menemukan bahwa anak muda kini lebih memilih produk yang praktis dan sesuai gaya hidup cepat dibandingkan sekedar menikmati kopi. Tren sarapan tinggi protein juga semakin populer di media sosial. Jadi banyak konten kreator membagikan resep protein shake berbahan susu, buah, oatmeal hingga whey protein sebagai alternatif sarapan cepat sebelum beraktivitas. Ahli gizi menilai perubahan pola sarapan ini dapat menjadi kebiasaan positif selama memperhatikan keseimbangan nutrisi. Nah, itu memproduksi. Mungkin protein shake bisa jadi pilihan buat menu sarapan pagi ini ya. Tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.